10,000 rand, 400 rand, itu kumela 30,000 rand. La shikatsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 220.